0: Walau ian ki sis mini jadi XKFM, dah mula kita mungkin kita dah mengenai amrusan ini dah bukan kurang lagi kumisal lagi orang kumang ati walak macam tamu kui. Hati kui hebat kum kini sih gunung kini kami ini amrusan ini amisal itu mahungu hiki yafta kepundam. Kami ini amrusan ini hebat kum kang ing betam kui presiden Cyril Ramaphosa gak kui tegas di Afrika kita cikam. Tiga kuai segi kami oke Afrika kita mulai hingga ki kini gini kini mulai masa kuai kang hi awat cikai ngi kami kami cik kami kau mungkin lang itu tu mau kau hi sang hi kulimu kau kau kam hingga ki kau hi plan yang hi mungkin cikai yang hi tu mau mungkin cik kau kawan kau sih asam tuan tega macam apa nasam. Bar niemand de mandrak oktaka yang ia wa fer inak de nasis ki i muling program ki ko asa ya ko ite ki kanini ka i ya ti khai he konda ki kan ngau kang hi a wa dong ki gi ko awana isang ta ki ka thota ki tam ta fer ta presin de ka gen ho ngau khau ga chang e fasit gan ko na ma sam sumana ade we ki gi ka yunga ki ka sumano takang hi wala o wa tiwi irma sammi ngi akwe damwim
1: te ukame te munu se ceska in ire kwamta ko ahmed tenge krapan mun bamba arado teke tin kuna ngamska tita mae te ya ro kwa te o programa te ana kwa kha morosan te ki ko se te kya o karapure te ko e ka o kito ko te ko te ko no a programa an te ko swe ko ko ya programa ki tijau kwa te jelita mahungo no ti yafta ka punda ta a program su oi ki te kwa ko borizi te te ko tete ko ji ni ta kwe ko kwa ko ko kungo si nyam ka bore te ko ni te swe ma ko e president de ma seru na ma poza a ka te kwa no South Africa a ko ko kya ko ko si ni ma ma ko ya Africa o ji ki no kinga o ji ti ji ki ka mo ko ka ti no mboro ka si ko e ko ta ma e ka mo ka ako niu kaya kusukiri he ako jeste ku swere mako amukwena anka uwe na ute he nitezika nyamu vita hita hai nunde ukana jitinzi natamu iku kwara hita kontesta mkara kumago ya swere tezi nyo makara nina kwenye o afrikina kinasi siyo jawa ya kuka kwa nyo ki nyo kwa kwa kwa aka dukwanu preska ala nyamoko kumusa hakeu di presa mkago pate mkwe na kana asiri a kawu kako na ana mwete kwanu fiertak presende saisi presa na kwati akurie ki mungkainu takuntisi ya kudri karakomo kwe buri ya suete si nga vieke ngita nyamsa na kwata he kumutwa na o teiko kawuka vieke ta tuwe ire kukamtisi ya kukweda mburi ya kakegwe

Skype laat in sy op en neer, om kort dit wat 2,22 om kort sal gaan om kort ons program, wat sy klam sy program, wat sy sal bloem, sy dek, wat am zin, hutrum tsa, nog in maandag, net om sato nog kodong, hong, kai 2,5 manite, tak wak gawe 2,5 in 30 manite, wat kam kogi wana kwek sy amak, ewa kan ek kam ki maandag, kan op, kan om maandag hata, so, kom sy hutuna ke, bloem sy program, kon kwa kunis sa maandag, en ya nina la, tak kan kwa kunis sa, kam wisi si chwa ng, vige chwa ng, wisi si kan koma, ki kunis sa, ta so, kosami taka sami gisi nti da tsitsela yiki tsibiki khokong atana sa itsi ke ya qaqo manera wa lungsa wa tsika jira ko tsika kungi khu kwa khu tsika tsinji kwa qo taka he mtsa qokola to tsanga go tsuru tswa dindia kana tsama khwe tifi qo ka qona ti ding nga tsitsang atana wa na ti salfi thalika la ti tena siga mo qinga wa sa isinga go tifi qo tsike sang lungsa qo hungi kana faga na faga tsike sa qong qo ke ka ka ha fer ali ga khara 12 tidak sih cakap kalau tifik tu kan pro karena SBC awan aku kata semua semua kamu cakap kan aku kau wakam mungkin guna kau tidak jangka sih mak kata bisik mak kau ni tu mungkin mikro dah berjaya mak tu nak aku dah sih mak kau kau mungkin asuhan dingu mcm sih mak kau itu mcm tidur mcm kau nak kita lah mcm kau boleh kau lela mcm kau program awak belum sabat tu dah jalan kamu kita mcm karena kamu mcm kau mcm radu tu so kerja kan kita mak kau mikro radu tak galak kau ikhak kau sih kalau mak kau lela dah tentu kiri ke astrati nengka tak gomengka astrati nengka wajib jalan kau sih tak suka kau ikhak kau kawa awak kau ni dah tak lela kau lama ke icak ikhak kelas ini yang aku nunggu dengan hal kau tak latar artis satu lagi mungkin kau kau akan kau ke artis satu lagi cita suka gaya ya tak kau angkat cikal kau lami entali tak suka kau gaya mita mengah atalala agai mahu ubah gak ngomong lain ni kau enak sah gawon atau gak gawat bentang ni ikan ni dah gawat tuan cikal kau tu dah tuh mahu kau wajib eh angtu itu sa keisa cukup kau keisa tali kah kang tak angtu itu sa cikal akhir kau berpikir kau tak kah laga cikal kau tak kau umuah tak asing aku sing atali cikal aku kongkong yang kongko gumi kua karena kelas ini icha aku kongkong wajib semua kau gak kelas ini icha tu duku khamaku icha fakang kau khamaku tu duku as khamaku ije sinche ke icha pending ko ngum ko ngum ko kanda quartel icha ko ngi ke cha gucha report di cha ja sing da ngi report ta ngum ala chi jal ke kala skill ki ame wana tali ge ni e ke ko di kamata ngi ga ba ke skill ki ko la kanta na problema tam cha ngi ko sin ho tali ngi le ma wa ija lang ite ma tu tu tu o tam cha ngi jem cha chok ki kom cha ti ta ye kana kam na tu chum halim cha ngi ga strati ngi kata ngi o ga chi ke im mcm kunan hei dalam si jalan mcm tena kongga kunaga kampu kusim kong ekri tetapi nui jala dan nui kau yang nui kuasi junui icau si cawu kami kai tak kena kam asing cik ya kang angkung kuaga si kau tu kuaga kang tu di kri tu nanti kajala tu nanti ya kan aku agi tali malik aku kumaga amir tak tu jala we mi tu usah jala kau kau ya kau tu icau kong kui yang hei tak asing kong agi cibu si cik ya ke o akatru tak kong tatu kula matai tai ngisung kula mang hwa dopo wa khau ng kula kanga kama kasi kasim khan ka ge sa o o nuru nga tu i i i na ma ma ge tsa chuko ma ga chuga i yo i wisi tin chi bug masin ya go bug ta khong ta chula da ge asip tu ye fa tu na kula kang te ne ga problema tam cha ngu cha sur khum cha ob datam cha buga ob datam chu si si ob jala tu na kala cha tali ha ka ka tu tam khum kama kwi ko ko ka tali khang ga asip gang khum kitara ka gi

Es gab auch den Schiff, wenn ich am Kreativ über die Weg kommen, nicht tun, nicht so, sage ich, man tut ein paar Männer, haben sie auch gesagt, habe ich sie, wo sie glauben, sie haben sich auch nicht mehr gekauft. Kau sih kalau macam kau kau kau angkat sih macam tulang kau tuan macam kau sih macam rumah sana macam kau kau macam kau sih unruh sih kau kau musisi sih tulang sakui dewi sih jalan cah dewi itu kau tu dah kau kau dah jalan ke eh unruh sih apa beri best the show dewi tengah kau kau tu kau kau kau sih rumah sana dalam cah kau kau cah kau kau gising gaya eh karena kami kau kau noi dewi kau kau dewi kau sekolah kau sekolah ti gising kau kau ya cita kala mikan dua kau maki maki kau tekan tak kau Pula kantin ini problem aku agama. Tapi semua agama ada baca kam cakap terus yang macam ni. Atlet itu mana oh kawas sekolah di mahal ada. Ya tu kuaga ya iga kaya antar di mana iga. Ya tu aci cinci kuaga lagi aku lah. Ya tu aku agama aku agi mana tu di mana tu sekolah. Kamu je aku waktu pada awak nanti kau mama kau ni kawa oh ida di mana. Maya yo oh kau ni kamu itu dulu kau siapa siapa macam ya kau kau kecil ada cara sen kau kau bingung kacau. Ada tu amagi gong gong gong. Jikalau kamu tu dosen, hai, tu rukai jikalau tak kamu cakap kalau tuan, misalnya dah kau cuci dinding, ada dinding, kalau kau yang tu dinding, tapi misalnya tu kau cuci cuci dulu, tu, tak kasih, cili misalnya kalau tuan, misalnya ye, kalau cuci jalan kau cuci, misalnya ni, kau cuci kamu cuci siapa titi, kamu cuci, kabar kamu cuci kan sih, misalnya cuci kabar kamu cuci kan sih, tak kamu cuci kalau tu kabar misalnya, misalnya dah kau cuci dinding, tu kalau tu kau pun dinding, misalnya tu kan kamu cuci jalan kau cuci, misalnya ni, kamu cuci siapa titi, kamu cuci cakap belum sah. Khabar yang akan sih, macam hot kekuatan, kalau cijalat cijalat gani.

Onir tin siya ang kanya habang makita jar si siya tin ligaw iko makiwala sa kiti chong ng gihya si kama eh tamta gihya sa ng ngagam tawala niya kaman ite gihya ng ngagam ng wasizi tamta gihya ng wah yat ang angawa tamta program kiti bang siya ni kiti kama si kiti tula tamta gihya sa kaya ni kiti program kiti agas tamta gihya ng tamta gihya si kama eh ganda program yam tamta gihya si kama eh Tama juga kita tu jaga mana kita kisah kalau kita mak jawab kalau kelingam, kita nak kita ngang, aku dah sedap dengan kita mak kita awam, ini mak jaga kemas umhale, mana kau tu gonggi dia mak jaga kemas kula gani, kita tu jaga mana, kita nak kita ngang, aku dah sedap dengan kita mak, kita kita kongam kita program kita kau tahu kikoi, kita jaga kawan ngawa, kita program kita kongsi niki komasi, dan kita sih kemas awalnya sangat tahu kikuk laman kita negeri gani kuna. Wami kaleni ni alas dalam jaga sung, imja program jaga fikir ngawa, mengangkang kaya kali kamu kuingkan ya wabilung segani, ke kang ya wadwe, ke air kaleng ngalung se, wamja program jaga si kama, eh kaya kaku kango ukwe kaya ya wab, wani wilung se kalau kileti ke wa kuagani pernah gelung sangai, ke ya wa Tangga gani pernah longsang hai, kehe awas agani pernah gini longsang hai. Mungkin kalau demam kita ngomong kau kira cawan mungkin sih mencoba lagi kau kelas sekolah gani kuna vani sekolah yang masih mahu bilongsa kan kau ingat gini senggam gini kerja kau katanya wah ya longsang angga baga krisi kegi ya kalau tu aku kau kira cawan mungkin gini sih. Kami jauh lagi tin mereka kita kami kita kami tangge dengan hadir dengan sesi om cetangge ngakang kaga kaga tawa elf mereka ge ingkar dengan awas sesi mereka tutur geng ngawa let's learn kita program kita ngawa itu dah lalu singgah jam cakap ngawa dat ngawa jadi kita itu

17 menitnya kan kambah, ya macam tu ni gaya kan kau kena macam program, macam gaya sengit kat kau mungkin kan mitang kambah kawa 16 menitnya, macam gaya kan kau kawa film 40 menit ke, kau kena kawa akhir ke kau kira radio XKFM, ya macam tu ni gaya kawa, ya tu kena kawa macam program kau, ati di kau lagi aku macam wah ya kawin kawa macam program. Temca gasing gemca program kau ni kini kita gas dalam tu kau lakukan ni. Tapi temca hasil aku nak kang dia awak kalau keling ham. Tapi nak kita aku ada hasil aku lihat guna mah. Temca kita cukup kau mengam temca program. Kita gang si ni kiri komasi kau la si. Temca gian kau temca program kita cuma cerita ni. Temca hari kena si semua yang dia awak cung. Temca gigi saya tegawa kakak. Kita keling yu la si tiga gigi kuat. Okum tati semua gaya wam tetang ki ingho ki kengan wam ca program ki keng si ni ki yi koma si tam ca program wam ni ki ngide gas tam ca ki wala keng yim ca ki ya si kamak ay ati uki kum ca ki ya kawin wam ca program tam ca ki asing ki kang munita kakwa si kang kamba tam ca ki hing kawin wam ca program dan hati semua yim tetang lagi tak kenga takwa sa tim takwa gaya ya cung ang wakwa macam program kita langsir ni kita komisi kita tu tengok lihat ko under tensi awak mungkin ni kan macam gaya si kamera adik deh kita kau lagi akam macam gaya ko ya kau ngawa macam program tu lagi cangung macam kau dah tengok ngawa tapi dah itu.

0: name.
1: Breathe it out,
2: breathe it out.
1: Stay chill,
2: still chill.
1: Di hami ada gue hati nga. Jadi kau ayok, ketika di hati makan si cekara des. Nih gue kiekam, di hanga maka. Nih kiekam di hiang hanga si nama. Di nasi nam, hati yang kara hiya kekuana di hanga. Nese kose, hari nese kunke, hari nese jeke, hari nese kainke. I smile all the things nese di mana nama kwe. Di kuana aha.